0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada dorang masih terus di kita punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih di kita punya warung papeda di pukul 9 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan kita blog-blog daerah Papua dan beberapa informasi juga buat baca-baca kakak ada dorang semua.

Masih bersama Nikita Ben, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekak Adik Durang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mas Cita akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai ya. Kalau tidak tahu rumah adat Honai memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pacem-pacem kakak dedorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mas Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi, sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin. Ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba ya, ketika rumahnya gelap ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi.
Jadi tidak jarang ya anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pacemace orang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pacemace dong bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pacemace ya. Oke, yang berikut ada rumah Ebei. Nah, rumah Ebei ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah Ebei ini ditempati oleh para perempuan dewasa ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata Ebei ini juga terdiri dari dua kata, yakni Ebei dan Ai. Ebei artinya tubuh dan Ai berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah Ebei ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata Ebei ini ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesolidan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi penting ya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau Macete bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan Ebei itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Majid sudah bilang ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah Ebei untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah Honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar.
Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya, ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel, ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam-macam, kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari, ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Mas Yata tuh asik sekali untuk kita gali, ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini, ya, atapnya, kalau menurut Mas Yata, ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8, ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca, ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang, ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai, ya, di pantai, di daerah dataran rendah, ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip, ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului, ya. Tapi jangan salah, macam-macam kakek di dorong semua, rumah Kariwari ini, ya, bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engros, ya. Bukan juga untuk rumah kepala suku, ya. Bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik, ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah, ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa, ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai, ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga, ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh, ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya 1 ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat, ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal, ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu, ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya, ya, itu terbuat dari kayu-kayu tersebut, ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat, ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam akan diterang semua, ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya, mungkin nanti bisa dicari, ya, atap rumah adat Rumsram ini, ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik, ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan, ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir, ya. Nah, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan Rumsram yang dilakukan di rumah Rumsram.
Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah seram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi dua lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan room seram untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat room seram ini ya oleh pemerintah daerah ya ini diupayakan untuk lestari. Ya, salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya seperti rumah room seram ini. Nah, oke, pasti masih kakek dorong semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: Daya Nusantara.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid, bayinya telah lahir.
3: Terima kasih dokter.
2: Akan diberi nama siapa Pak?
3: Omikron dok.
4: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya Bu?
2: Anak ke-10, Sus.
4: Wah, yang ke-10 ya?
3: Iya, Sus, karena malas pakai masker.
5: Masih di Ketrom Pensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi

7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional ya ini pada tahun 2018 yang lalu itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik baca-baca kakak di dorang, masih kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia. Sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini, di pukul 10 sampai di pukul 11 siang, Maca Share hadirkan kita punya aneka kuliner Nusantara. Dan tentunya di hibur oleh kita punya lagu-lagu daerah Nusantara di pagi hari ini hingga tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
5: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa satu titik itu? Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu, mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta, nah, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
3: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
5: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik si ayam, maksud saya kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
3: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
5: Acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng tumuju, pangeran tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
3: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup ampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki

memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah binte biluhuta atau sering disebut juga milu siram. Binte biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki milu siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, binte biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah binte biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: kerjaan. Pagi ini, Pipo, Lula, dan Bol berencana membereskan halaman belakang rumah Pipo untuk acara api unggun malam ini. Tapi, ternyata Bol bangunnya kesiangan. Jadi, mereka harus mempersiapkannya setelah jam makan siang.
1: Beres halaman di siang hari. Rasanya lebih panas ya daripada berberes di pagi hari.
2: Nah, makanya, Bol, jangan sering-sering bangun kesiangan. Itu juga sebabnya kenapa aku lebih suka berolahraga di pagi hari. Kalau di siang hari, matahari bersinar terik dan memancarkan banyak energi panas ke bumi.
1: Pantesan aku jadi cepat merasa kepanasan dan kehausan.
0: Iya, itu karena matahari adalah salah satu sumber energi panas. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber energi panas.
2: Selain matahari, api unggun yang akan kita nyalakan nanti malam dan juga gesekan dua benda adalah sumber energi panas lainnya.
1: Kata ibuku, pada zaman dulu, manusia purba membuat api dengan cara menggosok-gosokkan dua batu sampai menimbulkan api loh.
0: Nah, selanjutnya mari kita lihat beberapa manfaat energi panas dalam hidup sehari-hari. Panas matahari yang terpancar ke bumi membuat suhu di bumi menjadi ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga memungkinkan untuk terjadinya siklus air di bumi dan perubahan musim.
1: Panas matahari juga bisa mengeringkan pakaian dan makanan kan?
2: Iya, Bo. Bahkan panas dari kompor bermanfaat untuk memanaskan air dalam teko.
1: Kalau kita lebih lama di sini nih, tubuh kita pasti akan terasa tambah hangat.
0: Hal ini terjadi karena panas dari sumber energi panas masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi jika kita kehujanan, lama-kelamaan tubuh kita akan menggigil. Hal ini terjadi karena panas dari dalam tubuh kita keluar dari tubuh kita. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa panas dapat berpindah.
2: Panas bisa pindah dari sumbernya ke tempat lain loh. Contohnya adalah panas matahari berpindah ke bumi, sehingga permukaan bumi jadi hangat. Matahari adalah sumber

0: energi panas terbesar bagi bumi.
1: Walaupun sebagian panasnya telah berpindah ke tempat lain, matahari tidak akan menjadi dingin. Air panas juga adalah sumber energi panas. Tapi, air panas tidak bisa menghasilkan panas yang baru. Panas yang dikandungnya dapat berpindah ke udara luar yang lebih dingin. Jadi, karena perpindahan panas tersebut, air panas yang semula panas perlahan-lahan berubah menjadi dingin.
0: Tapi perpindahan panas dapat dicegah, yaitu dengan cara memasukkan air panas ke termos.
2: Sama seperti yang dilakukan ibuku. Termos kan alat yang mencegah terjadinya perpindahan panas. Air panas di termos dapat tetap panas untuk waktu yang lama.
1: Nah, cara perpindahan panas itu ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas yang tidak diikuti dengan perpindahan bagian zat yang dilaluinya disebut perpindahan panas secara hantaran atau konduksi.
2: Itu artinya perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat dong.
0: Contohnya adalah ketika sebatang logam dipanaskan, seluruh bagian batang logam pasti akan menjadi panas.
1: Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan bagian zat yang dilaluinya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi pada gas adalah terjadinya angin darat dan angin laut.
0: Juga waktu kita memanaskan air, bagian yang menerima panas akan bergerak ke atas, sedangkan air yang dingin berpindah ke bawah. Hal ini terus berputar sehingga suhu air menjadi sama atau mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara, seperti cuaca pada siang hari ini. Kulit kita ngerasain banget panasnya. Panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Kemudian panas matahari memasuki lapisan atmosfer bumi.

0: Selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Sekali lagi selamat sore semuanya.
1: Sore.
0: Apa kabar? Wow, hari ini masih ada yang duduk, belum semuanya. Ayo, Mem mau tanya, apa kabar semuanya? Oke, coba tepuk tangannya mana? Siapa yang hari ini senang datang ke sini? Coba mana Mem mau lihat senyumnya. Coba kasih senyumnya dulu. Wow, hebat-hebat semua. Oke, sebelumnya Mem mau tanya ya. Hari ini anak-anak bersama dengan Mem, kita ada di tempat mana? Nama tempatnya apa? Ada yang tahu? Iya, kita ada di studio RRI. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Oke, semuanya silakan duduk. Ayo, mana sikap berdoanya? Oke, tangan ke atas. Tangan ke depan, duduk yang rapi, kita berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata. Nanti Mem mau panggil Quinsel. Quinsel, pimpin kita berdoa.
2: Let's pray.

0: Yesus.
1: Sertai kami.
0: Sertai kami.
1: Sertai gereja kami.
0: Sertai kami.
1: Dalam nama Yesus.
0: Dalam nama Yesus.
1: Kami sudah berdoa. Amin.
2: Oke, wanita buat kita. Terima kasih, Kisel. Oke. Coba kita tepuk ceria.

kita tepuk ceria. Oke, stand up please, semuanya berdiri. Anak hebat Papua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Oke. Satu, dua, tiga. Selamat pagi Bapak. Oke. Kita ulang ya. Kita nanti kita dengar musik. Anak-anak sama-sama ya. Dengar musik. Kita nyanyi sama-sama. Oke. Mana sikap berdoanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sabar, kita tunggu musik. Ayo, mana sikap berdoanya? Lipat tangan.

0: Ya, masih masih ke Kadir Lorong semua pukul 11.24 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya bersama saya Mace Jain, masih menemani Pace Mace ke Kadir Lorong semua di edisi minggu hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Ya, dan berbagai tumpu program acara menarik tentunya masih akan Mace Jain hadirkan untuk menemani Pace Mace ke Kadir Lorong semua. Dan terima kasih juga untuk rekan saya Mace Cheryl yang sudah menemani Pace Mace ke Kadir Lorong semua di ya hari ini hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya 24 menit waktu Indonesia Timur. Iya, dan program acara kita orang Dunia Anak ya masih Mace Jain hadirkan ke ruang dengar Pace Mace ke Kadir Lorong semua hingga nanti tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.
1: Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke. Kita masih tetap berdiri, kita mau nyanyi sama-sama 9 buah roh. Ada berapa anak-anak?
2: 9 buah roh.
1: Iya, ada 9 buah roh. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya harus pakai gerakan ya. Oke. Ayo semua ikut gerakan. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat.

0: Oke, silakan duduk semua. Oke, sekarang Mei mau tanya kita. Dalam satu minggu ini kita belajar tentang ayat hafalan kita. Masih hafal anak-anak ayat hafalannya? Oke. Kalau begitu, kita akan mulai menghafal ayat hafalan kita sama-sama. Oke, satu, dua, tiga.
1: Tuhan memberkati kita.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Iya.
1: Oke, siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Yang mau dengar cerita duduk rapi. Duduk rapi. Terima kasih. Oke. Ada yang masih ingat cerita firman Tuhan kita minggu ini tentang apa? Siapa yang tadi bilang 10 hukum? Oh, 10 hukum apa? Oh, 10 hukum Tuhan. Ada yang sudah menghafalnya? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal 10 hukum Tuhan? Coba. Kemarin kita sudah hafal berapa ya? 2. Coba kita ulangi ya. 10 hukum Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Siapa yang pernah lihat patung? Siapa yang pernah lihat orang sembah patung? Apakah boleh? Hah? Apakah boleh kita sembah patung? Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena patungnya tidak bergerak. Yang harus kita sembah siapa? Siapa dia, Lova?
2: Tuhan.
1: Oh, good job. Tepuk tangan buat Dalova. Oke, yang kita sembah hanya Tuhan. Kalau patung itu buatan siapa? Patung buatan siapa ya? Siapa yang buat patung-patung? Orang. Terima kasih, Jovan. Good job. Tepuk tangan buat Jovan. Iya. Nah, sekarang yang tadi yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang ke? Oke, 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anak-anak tahu kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat itu kapan ya? Kapan? Anak-anak pergi gereja hari apa ya? Nah, betul sekali. Oke, sekarang yang keberapa lagi? Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, yang kelima bilang hormati ayah dan ibu. Siapa yang menghormati ayah dan ibunya di rumah? Ada yang suka melawan? Ada yang melawan papa mamanya? Boleh melawan papa mama? Tidak boleh. Karena itu, kalau melawan papa mama namanya apa? Dosa. Betul sekali, Glory. Good job. Oke. Sekarang yang keberapa lagi? Keenam. Jangan membunuh. Oh, jangan membunuh. Tidak boleh membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Hahaha, siapa yang suka mencuri? Siapa yang pernah mencuri? Siapa yang suka ambil uang mama? Oke, terima kasih. Kalau minta, oke, good job. Tapi kalau mencuri boleh? tidak boleh itu dosa. Tidak boleh mencuri. Oke, sekarang yang ke sembilan. Oke, ikuti. Sembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada yang tahu artinya? Itu artinya tidak boleh bohong. Itu dosa. Siapa yang suka bohong? Berarti mulai sekarang tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu juga dosa. Sekarang yang keberapa, yang terakhir? 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Kalau Aaron punya mainan, boleh kita rebut mainan dari Aaron?
2: Tidak
1: boleh, tapi harus minta atau harus pinjam. Kalau diizinkan baru boleh ambil. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Ngat. Aha. Semangat. Terima kasih. Duduk rapi. Oke. Kita mau lanjutkan lagi. Ada yang masih ingat minggu ini kita belajar tentang apa? Oke, kita belajar ABCD juga. Terus selain itu apa lagi? Ada musim-musim yang kita pelajari di minggu ini. Kira-kira ada musim apa saja? Ada musim apa saja kira-kira? Kalau begitu kita mau main tebak-tebakan. Siapa mau main tebak-tebakan? Siapa yang mau main tebak-tebakan? Oke. Sekarang perhatikan memo Anda. Tebak ya. Oke? Musim apakah aku saat aku datang awan tebal memenuhi langit? Biasanya awan itu berwarna kelabu. Dan di musim itu hawanya dingin. Jalanan biasanya basah. Tanaman-tanamannya basah. Tanahnya basah. Musim apakah aku? Musim hujan. Tepuk tangan untuk semua anak hebat. Ternyata semuanya sudah tahu. Oke. Mau main tebak-tebakan lagi? Mau main tebak-tebakan lagi? Pasang telinganya baik-baik. Dengar petunjuknya. Musim apakah aku? Belum, memangnya belum kasih tahu petunjuknya apa. Dengarkan baik-baik. Saat aku datang, biasanya orang-orang tidak terlalu menyukai aku. Kalau aku datang, orang-orang suka mencari kipas. Aduh. Gimana ya? Aduh, saya mau masuk di ruangan yang ada AC ini. Aduh, di mana kipas? Biasanya di luar sangat banyak debu. Sabar, tahan dulu jawabannya. Memangnya belum selesai kasih petunjuknya. Dan di luar sangat terik. Mataharinya bersinar terang sekali. Rasanya tidak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah, kulitnya rasanya terbakar, perih, tanah-tanahnya kering. Iya, kalau keluar rumah kita berkeringat, biasanya juga di dalam rumah tetap juga berkeringat. Tanaman-tanaman yang di luar, kalau kita tidak bantu kasih air, nanti mati, daun-daunnya layu. Kira-kira musim apakah aku? Musim? Musim? Panas! Tepuk tangan untuk semua anak hebat! Nah, di Indonesia kita punya dua musim yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Tadi musim? Musim hujan dan musim panas. Tapi kalau di luar negeri ada juga musim-musim yang lain. Ya, ada musim dingin. Biasanya musim dingin itu karena ada apa ya? Ada musim tornado juga?
2: Ya, ada. Ada di Amerika.
1: Ada yang putih-putih turun tuh, kayak hujan tapi bukan air, es. Ada yang tahu apa namanya itu? Ah, apa Glory?
2: Salju.
1: Nah, kalau di luar negeri ada musim
2: salju.
1: Iya, ada musim salju. Kalau di Indonesia ada salju tidak? Ada. Ada yang tahu di mana?
2: Amerika
1: itu bukan di Indonesia. Ada yang tahu?
2: Saya tahu.
1: Di mana, Aaron? Harus ya, itu bukan Indonesia. Di mana, Uy? Ya, di Korea ada salju, tapi Korea itu bukan Indonesia. Ternyata, dengar, mau dengar rahasia tidak? Oke, pasang telinganya baik-baik, memang mau kasih tahu rahasianya. Ternyata di Indonesia itu ada juga salju. Tapi saljunya itu tidak musiman, saljunya itu abadi. Dari dulu sampai sekarang saljunya ada. Dan ternyata itu ada di Papua. Wow, ternyata di Papua ada salju ya? Ya, adanya di Puncak Jayawijaya. Nanti kalau anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, lihat salju yang ada di sana. Tapi ingat, tadi kita di Indonesia cuma punya berapa musim? Dua musim. Musim apa? Musim hujan dan musim panas. Oke, kita mau bermain. Siapa yang mau bermain dengan Memwanda? Tapi sebelum itu, kita mau berhitung dulu. Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 20? Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 30? Coba angkat tangan yang sudah bisa berhitung 1 sampai 50. Oke, boleh berdiri? Oke, semuanya berdiri. Oke, kita akan sama-sama. Siap? 1 sampai 10-nya sambil bertepuk tangan, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 11 sampai 20-nya sambil hentak kaki. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 22. Oke, 31 sampai 40. Kira-kira ada yang mau kasih tahu bagaimana cara hitungnya kita? Oke, sambil miringkan kepalanya. 31, 33, 34. Oke, sekarang berapa lagi? 41 sampai 50. Oke, kita maju mundurkan kakinya. 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. Oke, good job. Tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat. Oke. Siapa yang anak hebat duduk rapi?
2: Iya.
1: Kalau kau anak hebat, duduk rapi. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, duduk rapi.
2: Iya.
1: Terima kasih, Albert. Terima kasih, Dennis. Terima kasih, Ola. Siapa lagi ya yang sudah duduk rapi? Terima kasih, Aurora. Terima kasih, Rafael. Terima kasih, Cia. Terima kasih, Jovan. Terima kasih, Joshua. Terima kasih, Michelle. Terima kasih, Aaron. Terima kasih untuk semua yang sudah duduk rapi. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar di sini. Siapa yang senang hari ini?
2: Saya.
1: Siapa yang senang hari ini?
2: Saya.
1: Oke. Sekarang kita akan pulang. Oh iya benar, tapi kita mau berdoa dulu di sini. Baru itu kita mau makan. Nanti kita makannya di luar ya. Oke. Oke, tadi kita sudah berhitung 1 sampai berapa? Sampai 50. Tadi Bible time-nya tentang apa? 10 hukum. Tentang 10 hukum Tuhan. Tadi musimnya ada berapa di Indonesia?
2: Dua,
1: yaitu musim hujan dan musim panas. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah belajar dengan hebat hari ini. Kita akan pulang. Kita mau memuji Tuhan. Bagaimana sikap memuji Tuhan? Bagaimana sikap memuji Tuhan dengan baik? Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai saat kita belajar.

0: semuanya sikap doa. Kita mau berbicara ke Tuhan Yesus. Terima kasih untuk yang sudah sikap doa. Oke, Kiana akan pimpin kita berdoa.
1: Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you and praise you. We want to study go home now. Please bless us and our teacher. In the name of Jesus, we pray. Tuhan Yesus, kami mau, kami bersyukur dan berdoa saat ini. Kami mau pulang

0: Oke, terima kasih Kiana. Kita akan pulang. Kita akan ketemu lagi besok. Semuanya berdiri dan kita mau say thank you. Oke, kita akan say thank you ke semua guru-guru yang sudah mengajar anak-anak hari ini. Oke? Baris rapi.
1: Iya.
0: Baris rapi.
1: Iya.
0: Oke. Semuanya sama-sama ucapkan. Satu. Tasnya ditaruh dulu, nanti baru kita pakai tasnya ya. Satu, dua, tiga. Thank you,
1: Mem Wanda.
0: Thank you, Mem Mary. Thank you, Mem Marcel.
1: God bless you.
0: Okay, God bless you too.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

Aceh KKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasior. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

16.06 menit waktu Indonesia Timur ya, dan Maci Jane hadirkan program acara selanjutnya ada Galeri Musik Nusantara yang masih dihadirkan juga dengan berbagai informasi hiburan ya, hingga nanti tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan baik untuk Pace-Mace Dorang, kami yang bergabung masih terus semangat ya mendengarkan kita orang siaran melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk Pace-Mace, kakak dedong semua, dan selamat menjalankan kampung aktivitas di hari ini baik bersama dengan keluarga maupun kerabat.

Masih di Getrump Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada

malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sobat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, Pace Mace, Kakak Didorong semua, satu informasi hiburan ya. Dan ini untuk Pace Mace, Kakak Didorong kami yang lagi menikmati tentunya suasana libur ya, baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Ya, ada film Badut Gendong ya, yang menghadirkan desain karakter horor ya, dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Ya, topeng karakter utama ya, bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Ya, dan juga eksekutif produser Chris Lee menyebut bahwa karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan dari cerita film. Ya, karena itu desain visual karakter harus dibuat dengan sangat detail dan juga penuh pertimbangan. Ia juga menjelaskan tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung, dan mereka juga ingin ya menghadirkan topeng yang terlihat seram ya sekaligus tetap terasa manusiawi. Ya, dan menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah yang ada di Indonesia. Dan juga Pace Mace, pendekatan tersebut disesuaikan juga dengan latar cerita dan karakter Darso ya dalam film. Ya, sementara itu penulis naskah Hasaf Antariksa menyebut bahwa konsep Badut Gendong ini berbeda dari horor boneka lainnya, dan menilai karakter tersebut juga memiliki kompleksitas emosi lebih dari dibanding film sejenis ya. Dan juga Badut Gendong lebih kompleks dibanding cerita film lainnya, karena ada dua entitas ya yang saling mempengaruhi juga dalam satu karakter. Ya, dan Pace Mace, Kakak Ade Dorong semua, awalnya saya menjelaskan, Darso awalnya mengendalikan boneka Badut Gendong ini sebagai dalang pertunjukan tradisional. Ya, namun situasi berubah ketika kekuatan gelap mulai menguasai boneka tersebut. Dan awalnya Darso menjadi dalang dan juga Badut Gendong ini hanyalah wayang. Ya, kemudian posisi itu berubah saat kekuatan gelap mengambil kendali. Ya, dan konflik batin Darso ini disebut menjadi inti emosional utama sepanjang cerita berlangsung. Dan juga untuk Pace Mace, para penonton ya, ini diajak juga untuk merasakan simpati sekaligus kemarahan terhadap karakter tersebut dalam beberapa adegan. Ya, dari aspek emosional karakter abu-abu ya, ini memang sangat sulit ditampilkan, namun film ini berhasil menghadirkan konflik manusiawi dengan sangat kuat. Bahkan film Badut Gendong ini, Pace Mace, Kakak Ade Dorong semua, mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Dan tentunya film ini dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romeri, dan juga Clara Bernadette ya, dan juga Dayinta Melira dan Isaac Kivano. Ya, dan Pace-Pace, Kakak Ade Dorong semua, tentunya Mace Jain masih membagikan berbagai informasi hiburan ya di siang hari ini dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara. Dan kembali Mace Jain hadirkan satu pesan-pesan tarian tradisional Sedati Aceh berikut ini.
2: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
3: Masih di kita ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya Indonesia perlu berbangga ya, patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya, dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Ada apa lagi, Ma?
1: Lihat si Rini, Pak.
0: Yuk, kenapa? Rini kenapa?
1: Aduh, dia panas tinggi sekali.

0: Aduh Rini, kok badan panas sampai kok menggigil begini kan nak? Aduh, Mama. Eh Mama, kau cepat ambil obat yang di lemari itu, cepat Ma.
1: Eh Pak, kok sembarang sekali? Kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
2: Stop menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sahabat budaya, buah matoa adalah nama yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Buah matoa, belakangan ini kepopulerannya kian melejit dan terkenal sebagai buah khas daerah Papua. Pohon matoa adalah tumbuhan yang masih satu keluarga dengan rambutan. Meskipun dikenal sebagai buah khas Papua, ternyata matoa terdapat juga di berbagai belahan dunia. Matoa tumbuh tersebar mulai dari Sri Lanka dan Kepulauan Fiji dan Samoa. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Papua Nugini. Di Papua sendiri, pohon matoa tumbuh dan tersebar hampir di setiap daerah. Matoa bertumbuh berkelompok pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan. Wajar saja jika matoa dikenal sebagai tanaman khas Papua dan menjadi flora identitas dan kebanggaan masyarakat Provinsi Papua. Ada yang mengatakan rasa buah matoa berubah-ubah. Ada yang bilang rasa buah matoa seperti rambutan. Ada juga yang bilang rasanya seperti durian. Intinya, rasa buah matoa susah didefinisikan. Dan yang pasti, terasa manis dan aroma rasa buah matoa seperti antara rasa buah rambutan dan kelengkeng. Pohon matoa termasuk tanaman pohon besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter. Memiliki kayu yang cukup keras. Akar papan tingginya mencapai 5 meter. Bentuknya bulat lonjong dengan ukuran sebesar telur burung puyuh hingga sebesar buah pinang. Panjang buah 1,5 cm dengan diameter 1-3 cm. Kulit buah ketika muda berwarna hijau dan ketika masak kulit buah licin berwarna coklat kemerahan. Kulit ari putih bening melekat pada biji. Daging buah mirip buah rambutan dan beraroma harum terasa manis legit. Kulit buah tipis dan kering. Daging buah bening kenyal, manis dan berair. Biji berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Pohon matoa dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan sejuk, dapat juga tumbuh di dataran rendah yang kering, tidak tergenang air. Dengan waktu berbunga pada bulan Juli sampai Agustus dan berbuah pada bulan November sampai Februari. Di setiap daerah, matoa dikenal dengan berbagai nama sebutan. Sebutannya juga bermacam-macam. Artinya buah ini sebenarnya juga dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun orang lebih mengenal buah matoa ini berasal dari Papua, namun tidak mengherankan jika buah matoa mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Buah matoa kaya akan vitamin C dan E, namun memiliki kandungan glukosa jenuh. Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan vitamin E dapat membantu meringankan stres, memberikan nutrisi pada kulit, dan meminimalisasi risiko terserang penyakit kanker dan jantung koroner.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ya, berarti Maci kakak ada orang semua, berbagai informasi hiburan masih Maci Jain hadirkan ya. Dan ada pameran keris nasional 2026 yang menjadi ruang edukasi budaya ya bagi kita untuk generasi muda. Ya, dan Pak Maci Menteri Kebudayaan Fadlison ya berharap generasi muda ya akan dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Dan juga ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda ini dapat mampu memahami keris ya adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Ya, sebelumnya Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Dan juga pameran ini Pak Cemace digelar di Museum Pusaka Jakarta Timur ya, dan juga berlangsung pada 23 Mei hingga 28 Juni 2026. Ia juga mengatakan pameran tersebut menjadi kesempatan ya bagi masyarakat kami yang ingin mengoleksi keris ya, karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Menurutnya juga kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang transaksi ya, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengoleksi keris ya langsung di tempat ini. Ia juga menambahkan bahwa kekayaan budaya keris ya sangat luas dan juga tersebar di berbagai wilayah. Dan keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Lombok. Dan ia juga menegaskan keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka ya Pak Cimaci Kakak Dedorang, tetapi juga sebagai karya ya yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini. Dan ia berharap dari pameran keris nasional 2026 ini dapat mengunggah ya minat generasi muda untuk kami semakin mengapresiasi keris. Dan baginya keris juga telah diakui ya sebagai WBTB UNESCO hingga ya sehingga perlu terus dilestarikan dan juga diperkenalkan kepada generasi penerus bangsa. Ya, dan Pak Cemace Kakak Dedorang semua, dan keris itu juga mengandung nilai filosofi tinggi dan juga mereka menggambarkan kehidupan manusia ya. Dan ini kata Ketua Umum Paksi Andri Wijaya saat ditemui juga wartawan di sela-sela pameran Tosan Aji ya. Ya, dan menurutnya pembuatan keris sebenarnya mengandung arti dan juga sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa ya. Akan tetapi setelah melewati tempaan dan juga proses yang panjang, ini menjadi hasil seni yang indah dan juga hebat. Ya, sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Kembali Mbak Cici hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
3: Air! Air! Pak! Pak! Air!
4: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
5: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
5: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
5: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
6: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
5: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
6: Baik, Pak.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Pace Pace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Ya, Pak Cimace, Kakak Dorong semua, program acara kita orang masih Macicain hadirkan ya, ada belajar bahasa daerah yang tentunya akan menemani Pak Cimace, Kakak Dorong semua hingga di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk Pak Cimace Dorong di siang hari ini yang lagi menikmati ya suasana bersama dengan keluarga ataupun kerabat, ya menikmati suasana minggu hari ini ya, libur pun bersama dengan keluarga dengan melakukan segala aktivitas ya, mungkin sedang menikmati ya santai di rumah ya, dan juga berada di tempat-tempat wisata ya di siang hari ini juga. Iya, selamat siang untuk kamu semua, baik yang baru bergabung juga, masih terus mendengarkan kita orang persiaran melalui RRI Digital. Ya, selamat siang untuk kamu semua dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas di hari ini tentunya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini, kan?
2: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
3: Ya, karena itu yang sehari-hari kok guru.
4: Ya sama aja. Iya dong.

0: Yesus 3.
1: Ya. Yeah.

0: si
1: aywa anindage taibu ya
2: anindage Abraham an kelas 11
3: anindage Ikabogum
1: andare Laninjaya
3: antuli karamindek
4: Dortening Dana Nea Oksibil Begungan Bintangku.
5: Introduce myself, my name is Rosanna Kuguya. I come from Tolikara.
6: Menurut kamu, nanti gak sih anak-anak
7: seumuran
6: kamu
7: tuh bisa berbahasa aja ya? Menurut saya
5: penting
7: sekali sih.
5: Penting sih.
8: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama seperti kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan khususnya bahasa begitu tidak punah.
3: Kau mami bisa bahasa daerah masih?
4: Bisa.
0: Bisa. Kalau dengar bisa. Yang penting yang sehari-hari lah pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
3: Bisa bahasa daerah tidak? Tidak bisa apa lagi?
1: Pak guru lanjut saja.
0: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini. Tamban enak.
0: Mama bapak nala bayep tan membayar nomer diyo. Berara cato. Chames to. Arasa narani nim poco pak. Dito ye patan mum. Nek ipsel dito ye patan membayar nomer.
2: Aku lan anda mau telat mau jam do. Na at awun nyerah telat mau nade. Le olkia, le nanuma, le alaveng neri na sekolano, tema bayno. Kunda anu kundi gundo, gundo.
0: Kamu apa?
3: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini?
0: Sedih kan ikut,
5: Abe.
1: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung kan jadi.
2: Cerita.
1: Bu guru itu kesedia.
6: Mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya bisa disebut sami gitu.
0: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bintan itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
5: Oh gitu ya.
0: Iya. Kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
3: Ah tahu itu nggak sejadi sudah.
4: Akan nafas kalau kita tidak tahankan kita punya bahasa.
0: Kalau bahasa daerah bisa
2: mengubah. Macam kita lupa begitu sama saja kita lupa budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
4: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Baca-baca kata Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat

sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia festival lompat batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya, ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter, lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak
anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti bisa disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya. Yeah.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak jarang juga masyarakat yang mengucapkan Hari Ibu dengan istilah Happy Mother's Day, seperti layaknya peringatan di Amerika Serikat. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah peringatan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan perayaan Mother's Day di Amerika Serikat atau negara lainnya. Mother's Day di Amerika resmi dimulai pada tahun 1900-an sebagai hasil dari upaya Anna Jarvis, putri Andrew Jarvis. Setelah kematian ibunya pada tahun 1905, Anna Jarvis memahami Mother's Day sebagai cara untuk menghormati pengorbanan yang dilakukan ibu untuk anak-anak mereka. Di Indonesia, peringatan Hari Ibu mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 dan kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung. Hasil Kongres menetapkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.

0: udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Masih di kita orang pensi klopedi budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya? Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
4: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
5: Ini om mengganggu ada pek.
4: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
5: Baiklah, om.
6: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
7: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu, yang semuanya dilakukan seorang diri.
6: tergantung di rezeki juga. Kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
7: Datuk sendiri?
6: Sendiri.
7: Tidak pakai kawan-kawan?
6: Tidak.
7: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang raja hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
6: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak. Kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
7: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
8: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Coba tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
7: Oh, tinggal dapat bagian.
8: Ya tinggal dapat bagian.
7: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia. Menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
9: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
10: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
9: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
10: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
9: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
10: Berhenti untuk berburu harimau.
9: Dan berkomitmen untuk membantu.
7: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hanis Siswoyo.
11: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan. Mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
6: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
7: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
6: Cuman kalau mas ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia untuk mengganggu dia. Dia jangan juga mengganggu aku.
7: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 15.

Aceh-Aceh KKAD selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, Megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Megalitik Serobu 2 dan juga Megalitik Serobu 3 dan Megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mas Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita ya. Jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mas Cita mengambil dari laman Ijen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan Noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam Noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini Noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, Noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
2: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, makan.
2: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah ikutan mager.
4: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapet jodoh.
5: Di bawah sinar matahari yang terik siang itu, Satuan bersama 5 rekannya bahu-membahu menyiapkan peristirahatan terakhir bagi salah satu korban COVID-19. 1 jam sebelumnya, mereka juga selesai menguburkan 1 pasien lainnya. Total, hingga siang, sudah 3 jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Keputih, Surabaya ini.
6: Sebelum ada COVID itu, dulunya ya nggak seberat ini kerjanya. Kalau sudah ada COVID, itu tenaga itu makin banyak kerjanya itu. Tangan di COVID, bahkan COVID itu sampai 30, 25, minimal segitu. Tapi sekarang sudah agak reda, turun sekarang di bawah 10 sekarang.
5: Sapuan 50 tahun, salah satu petugas pemakaman menyebut, pemakaman jenazah dilakukan 24 jam.
6: Jadi jam 1, kadang jam 2, Pokoknya meluncur langsung dilaksanakan bahwa kamu meluncur. Mau meluncur, ya sampai di lokasi.
5: Saat ini, di TPU Keputih, jenazah yang sudah dimakamkan ada sekitar 800-an.
7: Kalau jumlah makam kira-kira sekarang sudah ada berapa ratus, Mak?
6: Kurang lebih ada 800-an sekarang.
5: Selama itu pula, pekerjaan Sapuan dan temannya seolah tak pernah selesai. Karena jenazah yang dibawa dengan mobil ambulans datang dan pergi, tak mengenal malam dan pagi.
6: Siang itu ada 6. Dan 6 itu ya serempang, angkat peti itu serempang. 6-6-nya serempak, lalu yang 4 itu narik tambang, yang 2 itu narik bambu. Kalau malam kan ditambahi anu penjaga lagi 2. Itu lebih ringan lagi.
5: Usai memakamkan jenazah yang berada di dalam peti dengan bantuan mesin beku, mereka semua kembali menjalani protap penyakit.

0: Menjadi petugas pemakaman khusus COVID-19 menurut Capuan, banyak suka dukanya. Dukanya jika bertemu keluarga almarhum yang cerewet. Pria parubaya dengan tiga anak ini mengaku bayaran sebagai petugas makam adalah gaji bulanan yang sesuai dengan UMR tanpa ada tambahan lain.
1: Ya cuma itu gajinya tuh ikut UMR itu.
0: Sebelum menjadi petugas makam di TPU Keputih ini, Sapuan mengaku dulu ia kerja serabutan.
1: Ya serabutan.
2: Serabutan.
1: Ya nelayan, beli batu, gali sungai itu apa ya. Aja pokok ada kerjaan ya tugas saya kerja.
0: Sosok Sapuan di mata teman-temannya memang dikenal sebagai pria baik, seperti disampaikan Kusnul, 54 tahun.
3: Orangnya ya baik, sering ngasih apa teman-teman itu

0: resiko menjadi petugas pemakaman jenazah COVID-19 di Keputi, Surabaya, sama besar dengan para medis dan perawat, serta sopir ambulan. Hal ini juga dirasakan Weni, istri Sakuan.
1: Ya, pertamanya kan ya takut ya kalau akan COVID gitu. Pokoknya tiap dia datang gitu, cuci tangan dulu, cuci tangan, ganti baju, jadi gantinya tuh di situ. Terus bajunya langsung dikom di sini, terus baru langsung dia cuci tangan apa kaki, langsung dia masuk ke kamar mandi. Padahal dia kata, aku barusan mandi, kok sekarang disuruh mandi lagi, nggak apa-apa, bilang
0: gitu. Untuk meminimalkan resiko, ia meminta sang suami membuat kamar ganti di halaman rumah. Mengenai respon tetangga yang mengetahui suaminya bekerja sebagai petugas pemakaman COVID-19, awalnya banyak yang khawatir. Hal ini dibenarkan Yuli.
2: Ya takut lah Pak, tak ada yang keluar Pak, takut. Terus kalau semua kayak gini kan ya, ini tadi loh, kersa karena apa gitu. Tapi kalau Pak Sapon tetap kan pemakaman Pak. Itu memakamkan apa COVID itu Pak tetap. Ya kalau waktu itu lebaran enggak berani salaman iya Pak.
0: Informasi yang tidak jelas membuat dirinya dan warga sempat khawatir keluarga Sapuan bisa menularkan COVID-19. Kini para tetangga mengaku sudah tidak khawatir lagi, apalagi karena taruna mereka juga ikut dilibatkan dalam pemakaman COVID-19.
1: Ya biasa-biasa aja kan, banyak sini yang kerja di makam. Orang karang taruna kan banyak juga di sini, jadi nggak ada masalah.
0: Di samping tenaga medis, petugas pemakaman khusus COVID-19 di seluruh Indonesia sudah layak jika kita sebut sebagai pahlawan pandemi. Tidak banyak orang yang mau menekuni profesi seperti mereka. Namun karena rasa kemanusiaan dan niat tulus membuat semuanya pantang berkeluh kesah. Mereka pun berharap tidak ada lagi warga yang terpapar dan pandemi segera berakhir.

Masih di Gitar Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti macam-macam kakak adik orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, macam-macam kakak dan dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Macam-macam kakak adik orang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pacem-pacem dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pacem-pacem kakak adik orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam.
Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pacem-pacem kakak di turang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pacem-pacem kakak-kakak dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pacem-pacem kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pacem-pacem kakak adik dorang semua telusuri ya, tapi nanti ya Majita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Majita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: masuk kelas uang. Siapa yang gelam tadi di se?
1: Aku.
0: Ya, iki Tata mengkurep kene. Kabeh tangane do ditumpang ke geger.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: sesenang-senang macam saya. Aduh, enak sekali.
1: Tidak bro, saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Lagu Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali sepertinya bisa menjadi semangat bagi orang yang sedang terpuruk untuk bangkit. Namun, jauh sebelum lagu Hi-Fi ini tercipta, lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sudah menjadi penggerak bangkitnya bangsa Indonesia yang dulunya sangat memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda yang membodohi bangsa jajahannya. Kini, setelah 113 tahun lahirnya Budi Utomo, yang setiap tanggal 20 Mei diperingati oleh warga Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional, apakah masih ada semangat bangkit bagi warga negara Indonesia?

0: sudut Nusantara, sebuah kabupaten di provinsi termuda Indonesia, yaitu Kabupaten Nunukan yang masih memiliki kawasan kurang tersentuh dinamika pembangunan, terutama di bidang pendidikan, ternyata memiliki banyak pemuda yang terus bangkit, walaupun sarana dan prasarana masih sulit, terus berprestasi di tengah pandemi.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Papua jam 16. Maci-maci kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosin Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosin adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosin berasal dari wilayah Teluk Sayreri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitarong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, nah, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah,

keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja aja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan.
Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitu pun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu buluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace, kakek di turang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 di antaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitik beratkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fakfak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Kesel.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Hasil perikanan di perairan Kalimantan Utara mempunyai kualitas terbaik di mata dunia. Selain kepiting, udang windu menjadi salah satu komoditi yang diekspor ke mancanegara. Udang windu atau dengan nama Latin Venaus monodon dikelola di Kota Tarakan. Sebesar 70% menjadi primadona konsumen dunia khususnya Jepang. Namun sayang, sudah 2 tahun terakhir ini harga udang di kalangan nelayan atau petambak anjlok drastis. Biasanya untuk udang ukuran 20 dihargai 200 hingga 300 ribu rupiah per kilogram. Namun kini hanya 80 ribu rupiah saja. Berikut kisah udang windu yang tak lagi dirindu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
6: Kondisi anjloknya harga udang tentu membuat para nelayan resah. Lalu kami pun menemui Rustan, salah satu nelayan tradisional Kota Tarakan yang turut merasakan anjloknya harga udang seperti sekarang ini. Rustan bercerita, anjloknya harga udang sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Namun kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.
7: Kalau misalnya size-nya 40, 50, atau 30 itu bisa ratusan juta sih. Kalau dulu yang kalau masih normalnya harga, udang itu rata-rata 100.000 per kilo. Yang kecilnya aja itu yang di bawah 100.000, yang size 90, size 100. Tapi kalau 50 ke atas itu 100.000 itu ke atas. Kondisi sekarang yang paling besar aja 120, 85 sekarang yang paling besar size 20, 85.000.
6: Ia lalu menjelaskan alur distribusi penjualan hasil tangkap udang dari nelayan atau petambak hingga ke perusahaan cold storage.
7: Jadi pembudidaya itu ada langsung ke perusahaan, ada yang melalui tangan kedua dari perusahaan atau dalam istilahnya pengepul, itu macam-macam. Jadi memang ada sih perbedaan antara petani yang langsung ke cold storage kemudian petani yang melalui pengepul. Ada perbedaan. Tetapi selama ini sejak kita mulai kegiatan ini, itu yang kita lakukan. Tapi tidak ada persoalan, karena harga lumayan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, harga yang anjlok.
6: Keluhan nelayan tentang harga udang yang anjlok, tidak semata-mata mereka hanya memikirkan untung atau rugi saja. Namun, apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya operasional seperti bahan bakar minyak atau harga bibit udang yang dinilai mahal.
7: Pertama BBM kita ke sana, akses satu kali jalan ke sana itu saya memakai BBM sekitar 40 liter bensin. itu satu kali jalan ke sana, berarti 40 liter PP. Kalau saya misalnya masuk dalam 3 bulan itu 10 kali atau 20 kali, sudah berapa biaya saya? Itu pemerintah tidak tahu loh bahwa itu yang kita lakukan selama ini. Makanya kita sebagai pelaku usaha budidaya sangat menderita dengan penurunan harga ini.
6: Mendengar keluhan para nelayan tentang harga udang yang terus anjlok, Wali Kota Tarakan Hairul menanggapi. Menurutnya, pemerintah Kota Tarakan sudah memfasilitasi nelayan atau para petambak dengan membentuk perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah agrobisnis yang mengurus hasil tangkapan para nelayan BUMD tersebut yang akan membeli hasil laut mereka tanpa mengambil keuntungan. Namun hingga saat ini tidak ada para nelayan atau petambak yang menjualkan hasil tangkapan mereka ke BUMD.
4: Kita sudah kasih standar harga dari Perumda Agrobisnis. Tetapi tunggu-tunggu tak satu pun nelayan yang ngantar udangnya ke kita. Jadi bingung juga kita. Kita kasih harga cold storage tapi nggak diantar. Nah kemarin kembali lagi juga ke agennya. Jadi saya kira kalau mau ya memang saya kira jangan terus menyalahkan. Kan harga udang ini sebenarnya kan udah ada standarnya sebenarnya. Standar ekspornya itu ada.
6: Wali Kota pun menduga nihilnya nelayan yang menjual hasil tangkapannya ke Perumda kemungkinan karena mereka sudah menerapkan sistem ijon kepada pengepul atau pihak swasta yang selama ini membeli udang mereka. Dan pemerintah pun tidak bisa menetapkan harga udang layaknya sembako. Untuk membuat cold storage sendiri, Hairul mengatakan itu tidak mudah. Butuh area yang luas dan masa pembangunan yang panjang. Namun untuk sementara, pemerintah kota memiliki cool room untuk menampung hasil laut.
4: Mungkin selesai masa jabatan, belum selesai itu cold storage. Cari tempatnya, yang ada sekarang cold room yang kita punya. Tapi itu sedang kita coba melalui ada investor, ya investor. Tetapi kan investor kan sangat tergantung, dia lihat lagi. Yang sekarang yang di depan mata ini kan persoalan harga yang menurut saya bisa dilakukan intervensi melalui kita beli, yang harga yang dibeli cold storage itu juga harga yang kita beli dari masyarakat. Tidak usah ambil untung, tidak usah ambil komisi, kita bantu saja.
6: Penasaran dengan harga udang yang tidak ada perubahan? Kami pun berusaha mendatangi salah satu pabrik udang terbesar di Kota Tarakan yang selama ini bergerak di bidang ekspor hasil laut, PT Mustika Aurora. Namun, sesampainya di lokasi, kami tidak diperbolehkan masuk.
8: Surat dulu.
9: Iya, berapa hari? Yang harus menghadapin gitu loh.
8: Berapa hari prosesnya?
9: Ya enggak tahu, di ACC enggaknya juga kita enggak tahu.
6: Di masa kejayaannya, udang windu Kota Tarakan mampu diekspor ke mancanegara sebanyak 13 ribu ton. Permintaan pasar dunia pun menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan terus meningkat tiap tahunnya antara 5% hingga 10%. Akankah udang windu tak lagi dirindu para nelayan?

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 17.

Baca Mace KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dari orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia, serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut.

kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional, ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacha Handika, Mansyur S, ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia pacem-pacem kakak dorang semua. Nah, Macita bacakan komentar pacem-pacem dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Cacah Andika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT, ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakade dorang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar Pace-Mace kakek dorang semua. Topik kita di sore di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masukkan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, baca-baca kakak adik dorang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu, ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvi Sukaisi. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi
sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Fildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18.

macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai ikipalek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

0: atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Diat! Mencintai produk lokal. Kuh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya, dong. Saya nih, contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Nah, masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pacem Aceh, kakak-kakak orang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega macam-macam kakak dari orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Majeta sudah infokan juga ya, rumah makan ya, rumah makan The Marlin Seafood ya, The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya, katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pacem-Aceh dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur restoran kafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya, nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Majita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Suatu hari, Malin ingin pergi merantau.
2: Mak, Malin mau merantau dulu ya, Mak.
3: Merantau? Tapi sebelum kau pergi merantau, Amak cek dulu lah persiapanmu. Nah, coba sini, Amak lihat tasmu dulu, Malin.
2: Nah, ini, Mak. Baju udah, sepatu, sarung, bari solo juga ada nih, Mak. Nah, rendang. Dan, tara! Foto Amak juga udah dong. Hehehe.
3: Tapi... surat vaksin COVID-19-mu mana, Malin?
2: Malin belum vaksin, Mak.
3: Malin, kalau belum vaksin, bagaimana kau bisa merantau? Bisa-bisa kau disuruh balik kanan nanti. Sekarang kan kita wajib vaksin COVID-19, Malin, biar aman.
2: Tapi Malin takut disuntik, Mak. Gak mau.
3: Ah, ya sudah. Kalau kau tidak mau disuntik vaksin COVID-19, tak usah kau merantau.
2: Tapi...

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu, kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Mace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di malam hari. Nah, sobat budaya hanya perlu disiplin agar sobat budaya konsisten melakukannya setiap malam. Nah, bergaya hidup sehat itu memang memerlukan kedisiplinan ya sobat budaya ya. Jadi sobat budaya tidak bisa tiba-tiba makan sehat saja, namun tidak melakukan rutinitas yang mendukung tubuh sobat budaya agar tetap bugar. Nah, persiapan atau kebiasaan yang baik di malam hari itu bisa membantu sahabat budaya untuk tetap menjaga komitmen untuk hidup sehat sepanjang hari di hari berikutnya. Nah, hal-hal apa saja sih ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja sih yang bisa sahabat budaya lakukan di malam hari? Yang pertama adalah sahabat budaya bisa mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, ini biasakan ya sahabat budaya ya, sahabat budaya harus membiasakan untuk mempersiapkan bahan makanan untuk sarapan dan juga bekal makan siang, sehingga pada pagi hari sahabat budaya tidak terburu-buru ketika akan pergi bekerja atau pergi ke sekolah atau ke kampus. Nah, membawa bekal makan siang ya, selain menghemat pengeluaran ya, ini juga membantu sahabat budaya untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kebersihannya. Jadi di pagi hari ya, sahabat budaya bisa masak untuk sarapan dan juga makan siang sekaligus ya. Nah, atau kalau sahabat budaya

0: malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum waktu tidur ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah meminum segelas teh sahabat budaya. Nah, hindari mengkonsumsi dessert setelah makan malam dan mengakhiri hari sahabat budaya dengan secangkir teh. Nah, sahabat budaya bisa menambahkan madu atau kayu manis atau juga jus lemon ya, itu sesuai dengan selera sahabat budaya. Nah, jadi secangkir teh di malam hari ya, itu selain baik untuk sistem imun, itu juga memberikan efek hidrasi yang baik sebelum waktu tidur. Yang berikut sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang bisa sahabat budaya lakukan adalah menyiapkan cemilan sehat ya. Jadi bisa saja sahabat budaya bisa merasa lapar menjelang tidur ya. Jadi tidak ada salahnya juga sahabat budaya memiliki toples ya, berisi kacang-kacangan misalnya ya. Atau sahabat budaya juga bisa mengisi kulkas sahabat budaya dengan buah-buahan yang siap ya, yang sudah sahabat budaya potong ketika nanti ketika lapar malam misalnya, sahabat budaya bisa makan buah-buahan tersebut. Nah, lalu kebiasaan baik di malam hari yang selanjutnya adalah menulis jurnal ya. Jadi sahabat budaya bisa menuliskan ya, bisa menuliskan apa saja yang sudah sahabat budaya makan sepanjang hari untuk mengevaluasi nutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya bisa tahu makanan apa yang perlu sahabat budaya hindari atau sahabat budaya kurangi untuk esokan harinya. Nah, lalu yang berikut sahabat budaya adalah minum segelas air putih. Nah, sebelum tidur ya, minum segelas air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama sahabat budaya tidur ya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan kulit yang sehat di pagi hari. Nah, lalu yang berikut ya, atau yang terakhir adalah mengatur alarm 1 jam lebih cepat ya. Jadi biasanya kalau sahabat budaya biasanya bangun jam 6 pagi misalnya ya, sahabat budaya bisa mengatur alarm untuk berbunyi pada pukul 5 pagi. Nah, ini bisa membantu sahabat budaya untuk memiliki waktu yang lebih untuk olahraga. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari itu dapat melancarkan metabolisme, juga mengeluarkan hormon endorfin sehingga ini menyegarkan pikiran sahabat budaya ya. Tapi ya lebih baik lagi kalau sahabat budaya bisa bangun lebih cepat tanpa alarm ya. Kalau yang belum terbiasa bangun tanpa alarm bisa dilatih ya sahabat budaya, asalkan sahabat budaya tidur di waktu yang sama setiap malam. Nah, itu dia sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa sahabat budaya lakukan ya di malam hari, yang bisa sahabat budaya lakukan ya, ataupun sahabat budaya bisa melakukan hal itu terus-menerus hanya dengan kedisiplinan dan juga konsisten untuk melakukannya setiap malam.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
2: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Teh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Tahukah Anda, sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.
1: Masih di kita rompu ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, bagi sebagian orang, kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Nah, bayangkan saja sahabat budaya, setelah seharian berkegiatan, ya malam hari itu jadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Nah, rasanya itu selalu ada sensasi tersendiri apabila kita melakukannya di malam hari. Nah, tentunya sahabat budaya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat, ya. Bahkan sahabat budaya, kombinasi suasana malam yang khas ditambah dengan kebersamaan dengan mereka itu bisa menghasilkan momen yang tidak akan terlupakan. Nah, sahabat budaya, seperti apa sih kegiatan di malam hari yang bisa menghilangkan stres kita dalam sekejap? Nah, yang pertama sahabat budaya bisa melakukan wisata kuliner pada malam hari. Nah, makan di malam hari itu ya bersama dengan teman-teman terdekat itu memang selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, tipsnya itu ialah sahabat budaya bisa mencari jenis lokasi yang sesuai untuk sahabat budaya dan juga teman-teman. Ya, misalnya ya bisa pilih cafe hopping ya, kalau sobat budaya ingin proper dinner dengan interior tempat yang instagramable. Nah, atau juga bisa sobat budaya kalau ingin menginginkan hal-hal yang baru ya, sobat budaya bisa explore jajanan-jajanan unik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang berikut ada camping di tempat wisata. Nah, jadi rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya. Siapa sih yang nggak mau ya sahabat budaya, apalagi udah capek banget ya, nggak bisa cuti pula ya, cuma bisa cuti misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya hanya bisa liburnya di hari Sabtu Minggu ya. Nah, kalau rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya, apalagi dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat ya, misalnya seperti berkemah dengan keluarga. Nah, sahabat budaya bisa memilih lokasi yang memang mudah dijangkau serta bisa memberikan pemandangan yang indah dipandang mata ya. Jangan lupa juga ya untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin ya, supaya kegiatan camping bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman itu tidak jadi membosankan ya. Misalnya bisa melakukan kegiatan seperti melakukan api unggun ya, game night dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut adalah datang ke konser musik sahabat budaya ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, menghadiri konser musik itu seakan-akan itu udah jadi kebutuhan yang mendasar untuk kita ya. Kapan lagi nih ya menikmati musik asik ya langsung dari para performernya, apalagi nih aduh idola banget nih yang nyanyi besok misalnya ya, atau nyanyi malam ini nih idola banget saya nih, saya udah idola sekali dengan dia. Nah, jadi berhubung momen-momen seperti ini memang jarang datang dua kali ya, jangan lupa juga menyempatkan diri untuk mengabadikan keseruan momen tersebut ya. Apalagi ya kalau memang yang datang itu musisi favorit sahabat budaya ya, posting diri sahabat budaya di lokasi ke media sosial itu sudah jadi suatu keharusan ya. Bukan mau pamer ya sahabat budaya, tapi emang se-euforia gitu deh, se-euforia seperti itulah ketika kita menyaksikan konser dari musisi favorit kita ya. Sayang ya sahabat budaya, sering banget ya kalau kita selfie ya, ini berakhirnya juga dengan gagal ya, karena hasilnya bisa nampak blur atau bahkan terlalu gelap ya. Jadi pastikan ya ketika nonton konser itu semuanya udah lengkap ya, karena mengabadikan momen seperti itu juga gak mudah sahabat budaya ya. Minim cahaya dan sebagainya itu sudah biasa ya, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, lalu yang berikut adalah menginap bersama atau sleepover. Nah, sesekali ya sahabat budaya bisa mencoba untuk mengosongkan satu malam dengan teman ataupun dengan saudara khusus untuk menginap bersama alias sleepover. Nah, umumnya sahabat budaya, kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan di rumah yang sering menjadi tempat berkumpul alias base camp. Nah, supaya mudah sahabat budaya bisa lakukan potluck makanan dan minuman ya, agar semuanya dapat terlibat. Nah, tentunya sahabat budaya, tentukan dulu kegiatan apa saja yang mau sahabat budaya lakukan sepanjang malam tersebut agar sleepovernya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Misalnya ya streaming video unik ya bisa ya. Lalu yang berikut adalah barbecue bersama dengan keluarga ya. Jadi semua orang pasti senang ya dengan kegiatan yang satu ini ya. Meski idenya memang cukup klasik ya, barbecue itu selalu jadi kegiatan andalan yang cocok untuk dilakukan beramai-ramai, terutama dengan keluarga besar. Nah, terlebih ya kita ya yang biasanya ya tidak selalu bisa bertemu secara rutin dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau ada kegiatan barbecue bersama ya pasti kita senang ya, karena kita bisa menghabiskan malam bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka ya, sambil menikmati hidangan yang kita siapkan sendiri ya. Nah, jadi barbecue itu bisa jadi ide tepat untuk menjalin keakraban dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Nah, lalu yang berikut adalah explore pemandangan kota di malam hari. Ya, ini ya, jalan-jalan di siang hari bareng ya itu mungkin sudah jadi hal yang biasa, tapi ya berbeda rasanya kalau kita lakukan di malam hari ya. Banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan. Nah, bagi sahabat budaya yang hobi fotografi ya, hunting foto di malam hari juga bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan momen dan juga angle yang unik. Nah, sedikit tips nih dari Mas Cita ya. Pilih spot-spot menarik yang dapat memberikan efek visual yang baik ketika tertangkap kamera. Nah, selain itu, karena biasanya hunting foto bisa berlangsung lama ya, pastikan juga ya kamera yang sahabat budaya pakai itu punya baterai yang tahan lama ya. Pakai smartphone misalnya ya, punya baterai yang tahan lama supaya ya jalan-jalan di malam hari atau eksplor pemandangan kota di malam hari itu bisa berlangsung lebih lama. Lalu yang berikut adalah datang ke pesta kembang api. Biasanya tuh kalau malam tahun baru ya sahabat budaya. Tapi ada juga ya, ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ya kita sering ngerasa kalau aduh kita habis ide nih ya, kita mau habiskan waktu bersama dengan keluarga tuh di akhir pekan tuh seperti apa ya. Ternyata ya kegiatan dengan mengunjungi pesta kembang api atau kita membuat pesta kembang api sendiri bersama dengan keluarga itu bisa loh sahabat budaya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang menarik ya, kegiatan-kegiatan menarik di malam hari yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Nah, biasanya ya acara-acara pesta kembang api ini memang bisa kita temukan menjelang momen-momen selebrasi tertentu ya, seperti ulang tahun ya, tahun baru ya. Jadi suasananya itu bisa lebih meriah ya. Tapi kita juga bisa menciptakan suasana meriah sendiri dengan menciptakan pesta kembang api sendiri yang akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi sahabat budaya dan juga keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah bermain di taman karnaval malam ya. Macita pengen banget nih ya punya pengen jalan-jalan lagi ke taman karnaval malam ya. Kapan lagi ya? Jadi sesekali coba ya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat bermain yang buka di malam hari seperti naik karnaval ya atau taman karnaval malam. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa dilakukan ya, mulai dari wahana permainan ataupun sekedar mencari pernak-pernik di kios yang ada. Nah, ide untuk bermain di taman karnaval malam ini memang cocok untuk dilakukan dengan siapa saja ya, baik itu dengan teman-teman kerja maupun dengan keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah stargazing. Wah, ini stargazing ini gimana nih macam itu? Pakai bahasa gimana sih? Nah, jadi siapa bilang ya stargazing itu hanya cocok dilakukan dengan pasangan ya? Nyatanya ya kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Justru ya menjadi momen yang tepat untuk sahabat budaya refreshing bersama-sama sambil ngobrol tentang banyak hal ya. Jadi stargazing itu ya menikmati pemandangan malam lewat bintang-bintang gitu sahabat budaya. Enak banget ya kalau kita duduk bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga terus sambil menikmati indahnya malam ya, bertaburan bintang ya, lalu saling curhat ya, saling menceritakan segala sesuatunya ya. Itu bisa jadi momen-momen yang sangat baik ya, yang sangat tepat untuk sahabat budaya refreshing. Nah, Itu dia Sobat Budaya, beberapa kegiatan di malam hari yang bisa Sobat Budaya coba dengan orang-orang terdekat ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, pasti itu akan menghasilkan momen-momen yang akan berkesan untuk terus dikenang. Jadi kira-kira sudah tahu atau belum mau pakai ide yang mana nih?
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di turang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi, vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobei di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Masih di Ketrung Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di Distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di Distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara Apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

Aceh-Aceh kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun pun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu dan mengevakuasi.

0: 10 tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat. Dan masyarakat... Ya, halo?
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya?
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya?
3: Ya, Pak.

0: ayo kumpul, bumbul, bumbul. Babelo jalan kapu saro, saro, saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehehe, alah, ganti toh kiranya. Ha, ambo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak Baim, nak Putih. Yo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Sabar dulu deh, Pak De buian dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman...
1: Udahlah, ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng pedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, enggak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Sami-sami.
2: Ayo, pacaran. Gak ngajak-ngajak, ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Ih, siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya gak, Im?
3: Ih, siapa ini?
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Hehehe. Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang.

0: cocok kalau urusan ceramahin orang.
1: Good. Budi. Bud. Kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
2: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
1: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
2: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
1: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
2: Siap, Pak.
0: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
3: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
0: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
3: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
0: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau Ibu tambah?
3: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
0: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
3: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
0: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
3: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
4: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
3: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
4: Bu, terima kasih ya, Bu. Udah mau jagain Adi di sini.
0: Iya, Pak.
4: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
0: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
4: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
0: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
4: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
0: Iya, Pak.
4: Saya juga harus cepat-cepat bawa adik pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
4: Permisi, Bu.
0: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih.

0: Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya.
1: Putih, kamu di mana?
0: Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini. Suara Putih. Putih. Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put?
2: Kak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu dan Put, di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang pintu ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
2: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
2: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.
2: Tolong. Tolong. Tolong. Im. Im. Ada orang yang minta tolong, Im.
0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
2: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-napa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
2: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
2: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: siko. Syukurlah, syukurlah. Batamu nak putih di siko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Mbak Im.
1: Mbak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Mbak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Mbak Im, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Pak Im menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Pak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Pak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Pak Im.

0: henti jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan Diana. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat Diana, lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi N. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Atwarman M. Daud, dan sutradara Wahyudi Mas.

Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya mau kita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan mau kita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini mau kita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majeta akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit.
Nah, itu dia sobat budaya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik busake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu uluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majeta hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Didn't wanna let you go. I didn't ever wanna let you go.

Konstruksi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Masri, kita rompu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmor. Nah, kegiatan snapmor ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmor ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmor ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmor yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmor itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya, yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmor ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmor. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmor ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmor ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmor ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mace bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmor, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, Mace-mace, kakak dan dorang semua ya, demikian tadi Mace sudah hadirkan informasi tentang snapmor ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya Mace-mace, kakak dan dorang di tempat lain?

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan Snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan Snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival

festival Biak ya, festival Munara Wampasi ini ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya. Memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan dorang semua ya. Demikian tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang snapmore. Ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan dorang di tempat lain?

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
2: Huh?
1: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!
4: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
6: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat, itu
6: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
7: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
8: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di turang semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus program ya, ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggal peninggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesetiaan macam-macam kakek dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat ya. Jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa, itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum tahun baru Jawa dan tahun baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Intermezzo.
6: Bang, bubur satu ya.
7: Pakai kacang mas.
6: Pakailah.
7: Dikasih ayam mas?
6: Eh janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
5: Intermezzo.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli.

0: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017, UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Wamera adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, buah ini disebut kuansu. Bagi masyarakat di Wamena, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Budidaya tanaman ini dipelopori oleh seorang warga lokal, Nicholas Maniagasi, sejak tahun 1983. Dan atas jerih payahnya tersebut mendapatkan penghargaan Lingkungan Hidup Hati Award 2002. Dalam beberapa penelitian terbatas yang dilakukan oleh peneliti dosen Universitas Cendrawasih, yaitu Dr. Randus Imade Budi MSI, dengan metode pengobatan langsung dengan sari buah merah, peneliti mengungkapkan keberhasilan yang amat tinggi dalam upaya pengobatan yang dilaksanakan terhadap beberapa penyakit.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Citarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkungan pendopo Kabupaten Cianjur.

Nah, gamelan degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya regenerasi dan pelestarian degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gungyang yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganim gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganim gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Baik, Pak Cemaca Kakak Dedorang, selamat pagi, selamat waktu dapat kembali lagi di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz, dan Pak Cemaca juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital, tentunya langsung download di App Store atau di Play Store. Ya, di edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Maca Sierel akan menemani kita punya serangkaian acara dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan tentunya dengan kita punya beberapa atau berbagai program acara dan lagu-lagu religi, lagu-lagu hiburan Papua ya, lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara, dan beberapa informasi lewat kita punya portal rri.co.id. Maca Sierel akan hadirkan ke ruang dengar kita semua di pagi hari ini. Dan untuk mengawali kita punya perjumpaan ya di Senin 25 Mei 2026 ini, Maca Sierel hadirkan kita punya satu mutiara pagi atau rendungan pagi agama Islam ya, dengan topik fikih kurban 3 hikmah dan keutamaan kurban ya, dibawakan oleh Hamsa, dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu religi Islam hingga nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi macam-macam kakak ada orang, kita punya renungan pagi, renungan Islam di pagi hari ini, hikmah dan keutamaan kurban, dibawakan oleh Hamsa Hamid SAG hingga nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد المرسلين القائل: من له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. كمسلمين مسلمات pendengar perempat RRI Jaipur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, ampunan dan maunahnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang siapa saya yang disyariatkan untuk melaksanakan kurban dan juga hewan-hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, pada kesempatan ini kita masuki, ini masih kurban, kita membahas tentang hikmah-hikmah keutamaan daripada kurban itu sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kurban atau berkurban adalah merupakan bentuk ketundukan, ketaatan dan pendekatan diri, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan sekedar taqarrub penyembelihan kurban, penyembelihan hewan, tapi beberapa pekan lalu kita telah membahas bahwa secara simbolis kurban bermakna menyembeli sifat syaitania dalam diri kita, sifat sabu'iyah dan sifat bahimiyah, ya, yang selalu mendorong kita kepada cinta dunia dan melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah dan keutamaan daripada berkurban ini dijelaskan oleh para ulama bahwa yang pertama ulama menjelaskan bahwa antara lain tausi'atan 'alal 'ibad idkhal as-surur fi qalbil mu'min wa barakatan fil buyut wa it'aman li ummati wa mudha'afatan li hasanati wa mutiyatan na'baru bi as-sirata yawmal qiyamah. Di antara hikmah daripada kita berkurban adalah yang pertama taqarrub kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mewujudkan hablum minallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah itu berasal dari kata qaruba yaqrabu qurbanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu luhumu wa la dimahu wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Allah, daging hewan kurban ini dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Ini yang dimaksud dengan taqarrub kepada Allah. Takwa kita itulah yang akan sampai kepada Allah, ya, melalui tentunya sembelihan kurban itu sebagai wujud syukur kita atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi, pertama hikmahnya betul-betul sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tausi'atan 'alal 'ibad, yaitu memberikan kelapangan kepada hamba Allah, kepada mereka yang mampu untuk berkorban, untuk dapat berbagi kebahagiaan kepada semua manusia, baik fakir miskin maupun kerabat ataupun tetangga di sekitar kita, bahkan tidak memandang
dia seorang Muslim atau mungkin dia agama yang lain, itu mereka bisa mendapatkan daging kurban ini. Ini dikatakan dan tausiatan alal ibad. Jadi memberikan kelapangan dada hati kepada hamba-hambanya yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mau berbagi, untuk bisa berbagi, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menjaga ukhuwah persatuan di antara sama manusia. Jadi mewujudkan hablum minallah dan juga mewujudkan hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa kepada Allah. Serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat besar siksanya. Jadi melalui kurban menanamkan dalam diri kita ini sifat solidaritas kepada sesama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah idkhalul lisurur atau idkhalus surur fi qalbil mu'min, yaitu dengan berkurban Allah memasukkan dan menanamkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman, baik itu yang berkurban maupun yang tidak mampu berkurban. Jadi tatkala kita berkurban, maka kita merasa bahagia. Dalam hati kita itu merasakan kebahagiaan, ya Allah, saya mampu untuk bersyukur kepada Allah melalui kurban ini. Saya mampu, ya Allah, bergembira karena Allah menjanjikan bahwa tatkala kita berkurban, dijanjikan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita. Maka kita bahagia. Demikian juga kepada mereka yang tidak bisa berkurban, tapi mereka bisa mendapatkan daging kurban. Mereka bahagia membawa daging kurban ke rumahnya, kemudian dimasak, dimakan bersama. Alhamdulillah, ya Allah. Ya, daging kurban ini adalah daging yang penuh keberkahan. Ya, mereka berbahagia, mereka bergembira karena sembelihan kurban. Daging kurban yang dimakan itu tidak seperti dengan daging kurban atau daging sapi yang kita beli di pasar. Ini daging yang diberikan keberkahan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi berbahagia, menjadi bergembira meskipun tidak mampu berkurban, tapi dia bisa mencicipi daging yang diberikan keberkahan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud dengan idkhalus surur fi qalbil mu'min. Dimasukkan oleh Allah kegembiraan dari hati orang yang beriman, baik yang berkurban maupun yang tidak mampu berkurban, tapi bergembira dengan daging kurban yang mereka dapatkan. Ya. Kemudian hikmah yang keempat adalah tanzilul baraka fil buyut. Dengan berkurban Allah turunkan keberkahan-keberkahan ke dalam rumah-rumah orang yang beriman, baik yang berkurban maupun yang tidak berkurban. Ada keberkahan tersendiri. Ya, daging yang dibawa itu penuh dengan keberkahan, tidak sama dengan daging sembelihan lainnya di luar hari raya Idul Adha. Ya, tidak sama. Nah, daging kurban ini membawa keberkahan dalam fil buyut, di rumah-rumah kaum muslimin, ya, di rumah-rumah orang yang mendapatkan daging kurban. Termasuklah orang-orang yang berkurban, yang keluarganya dibawa tanggungannya dia berkurban, maka semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kurban. Kemudian yang kelima adalah mudha'afatan lil hasanat. Dengan berkurban maka mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa berkurban ini sunnah muakkadah, sunnah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari-hari lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa tidak ada amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Amalan-amalan apapun yang kita lakukan termasuk berkurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sahabat pertama bertanya, walal jihadu fisabilillah, kalau bagaimana dengan orang yang berjihad di fisabilillah, apakah tidak mengalahkan pahalanya mereka yang beramal saleh tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Maka Rasulullah mengatakan, walal jihadu fisabilillah, meskipun itu berjihad di jalan Allah, tapi masih unggul
orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya, kecuali ya orang berjihad fi sabilillah kemudian lam yarji', ya, dia berjuang dengan seluruh hartanya, jiwanya, barulah sepadan. Ya, bagi artinya apa? Begitu tingginya pahala orang yang berkurban di hari raya Idul Adha ini. Kemudian yang keenam adalah hikmahnya adalah mautiyatan yaumil qiyamati, menjadi mautiyah. Mautiyah itu adalah kendaraan, ya. Menjadi kendaraan nanti di hari kiamat, di mana saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban yang dilakukan selama hidupnya di dunia menjadi penolong nanti di akhirat kelak. Yaitu berfungsi sebagai kendaraan. Jadi yang dimaksud di sini kendaraan ini, ya, bukan berarti bahwa oh nanti ada yang naik kambing, ada yang naik sapi, ada yang naik unta, bukan begitu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan oleh ulama adalah fungsi kendaraan itu sendiri. Fungsi kendaraan itu adalah memudahkan urusan kita. Tatkala hujan kita pakai mobil, maka insya Allah kita aman dari gangguan hujan. Tatkala kita umpamanya mau berpergian jauh, taruhlah kita pakai motor, tadinya kita tidak mampu untuk berjalan kaki, tapi begitu jauh tapi dengan motor, ya, memudahkan semua urusan. Jadi itu yang dimaksudkan. Tatkala kita nanti di akhirat kelak, ya, hari itu hari dahsyatnya huru hara yaumul qiyamah, luar biasa. Tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan itu datang dari Allah. Tapi bagi orang yang suka berderma di dunia, termasuklah di dalamnya orang yang suka berkurban selama di dunia, maka pahala kemuliaan kurbannya itu memudahkan urusan-urusannya. Mungkin orang saat itu kepanasan, dia tidak akan merasakan kepanasan. Ya, mungkin orang itu di saat di hari kiamat apa namanya sulit, tapi dia tidak akan merasakan kesulitan. Ya, sampai dalam riwayat lain dikatakan, man saqalillah saqahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang lain selama hidupnya di dunia, maka Allah akan berikan minum tatkala nanti di akhirat kelak. Ya, artinya dia tidak merasakan haus. Man saqa at'ama lillahi ta'ala, barang siapa yang memberi makan, ya, termasuk berkorban ini, at'amahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan. Artinya dia tidak merasakan lapar. Ya, saat itu manusia dalam keadaan dahsyat, lapar selapar-laparnya, haus-haus-hausnya. Tapi tatkala di dunia kita suka berderma termasuk berkorban ini, maka insyaAllah Allah mudahkan semua urusan-urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena korban itu. Kemuslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah maufiratan lidzunub. Dengan kita berkorban, diangkat dosa-dosa kita oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah mulianya tatkala kita berkorban, kita diberikan keagungan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah dengan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Demikian dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat. Jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Allahu Akbar. Anda, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satupun, satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekadar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak

Aceh-Aceh kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, Sahabat Budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya Sahabat Budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, Sahabat Budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya Sahabat Budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya, apakah itu ondofolo atau itu dia kepala suku atau kotelo, dan juga yobu yoholom ya, atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah Sahabat Budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Putih di darah kita.
0: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya, baik Pak Cemaca Kakari Dorang masih di Gitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl sudah hadirkan tadi Gitong Punya Rendungan Agama Islam.

0: Ingin libur bersama keluarga di hari ini. Selamat menikmati libur, memperingati Pantekosta, hari Pantekosta kedua ya, cuti bersama bagi kita semua yang ada di Papua. Baik, baca-baca kakak adek dorang masih terus lanjut di kita punya Jelajah Jayapura 1 dan tentunya dengan beberapa informasi juga dari kita punya portal rri.co.id.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara. Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini ya, ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua. Karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya Pace Mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini

dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah, lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat, yaitu gerak Jeff ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, gaya ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, pacemancik kayak orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya, karena memang seni itu terus berubah ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya.
ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam, lingkungan, dan juga sumber daya. Juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sahabat budaya, upacara Farbabe artinya menguntungkan sesuatu pada tubuh sebagai tanda atau kenangan dari saudara yang meninggal. Jadi yang dimaksud dengan Farbabe yaitu upacara menggantungkan sesuatu barang atau benda milik saudara yang meninggal pada tubuh saudara yang hidup sebagai tanda mata sepanjang masa berkabung. Upacara Farbabe, upacara berkabung ini merupakan upacara terakhir dari upacara siklus hidup orang Biak. Upacara ini merupakan upacara yang diselenggarakan melalui proses tahapan yang dimulai dari saat meninggalnya seseorang hingga pencucian tulang dan meletakkannya pada tempat penyimpanan tulang.

Kangkanes, artinya tangisan atau rapat. Kangkanes ini dilakukan selama jenazah itu berada di rumah duka sambil menunggu kerabat-kerabat yang datang dari kampung dan yang jauh. Kangkanes ini merupakan nyanyian adat yang khusus untuk meratap orang mati. Kangkanes ini tidak sembarang orang membacakan atau mengiringkan syair dan nyanyian adat ini untuk mengenang kebaikan, harta, dan keterampilan-keterampilan dari saudaranya yang meninggal itu. Ratapan ini berbentuk nyanyian adat, wor, yang disebut

macam-macam kata Ade. Pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

0: Baik, baca-baca kakak dorang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Ya, di pagi hari ini masih dengan Maca Cheryl menemani suasana pagi hari ya, di edisi Senin 25 Mei 2026. Dan sudah pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, Jelajah Jayapura 2 kembali Maca Cheryl hadirkan ke ruang dengar Ketong semua. Dan tentunya dengan Ketong lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari Pacamace dorang semua. Dan apa kabar mungkin yang baru bergabung di Pro 4 RRI Jayapura 89,3 MHz. Selamat pagi saja buat Pacamace, kakak adik dorang semua, selamat menikmati pagi hari di hari ini tentunya ya, di hari libur ya, cuti bersama memperingati Hari Pentakosta kedua, dan dengan segala hal yang baik tentunya akan dilaksanakan di sepanjang hari ini. Dan mungkin kumpul-kumpul keluarga menikmati libur bersama keluarga, selamat menikmati libur bersama keluarga, dan tentunya ibadah pagi ya di hari ini. Baik, satu informasi dirangkum dalam rri.co.id Jayapura, yaitu PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar aksi pemeliharaan jaringan listrik serentak bertajuk Grebek Penyulang di 9 unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Setanah Papua. Ya, Pacamace Kakak Dedorang, General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus meminimalkan potensi gangguan jaringan. Dalam kegiatan tersebut, PLN mengerahkan 767 personel gabungan yang terdiri dari petugas pelayanan teknik, tim pemeliharaan, pengawas K3, serta 5 tim pasukan dalam keadaan bertegangan PDKB. Operasi lapangan yang didukung 86 armada operasional dan 31 unit mobil kren. Dijelaskan Robert Rumsaur, kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan dan hutan tropis menjadi tantangan tersendiri dalam pemeliharaan jaringan kelistrikan. Karena itu PLN melakukan langkah antisipatif melalui pemeliharaan serentak guna menekan frekuensi gangguan listrik, dan menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada akhir Mei 2026 mendatang. Ya, Pacamace Kakak Ade Dorang, PLN menargetkan seluruh rangkaian ibadah dan aktivitas masyarakat selama momen Idul Adha dapat berlangsung lancar tanpa gangguan pasokan listrik. Dan dalam pelaksanaannya, fokus utama Grebek Penyulang meliputi pengamanan jaringan dari gangguan pepohonan dan perbaikan konstruksi jaringan. Dan tim PLN berhasil menebang 716 batang pohon dan memangkas dahan di sekitar jaringan listrik dengan cakupan pengamanan sepanjang 211 km sirkuit. Selain itu, PLN juga melakukan perbaikan saluran udara tegangan penengah SUTM di 454 titik, pembenahan konstruksi gardu di 91 titik, serta pemasangan proteksi petir pada 18 titik lokasi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menanam pohon keras di bawah jaringan listrik dan tidak bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya kelistrikan diminta segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor PLN terdekat. Baik, Pacamace, itu dia tadi kita punya satu informasi, dan masih ada juga beberapa informasi lainnya dari kita punya portal rri.co.id. Selamat pagi, selamat menikmati suasana libur bersama keluarga, dan tentunya masih stay terus di kita punya 89,3 MHz Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 4 di kita punya suara budaya Papua.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli, dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Ade ubi, ade talas. Ade budi, ade balas. Artinya, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Makna yang terkandung di dalamnya ialah bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

Masih di Kitorang Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pace-mace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya, atau ke mulut pace-mace dorang ya. Nah, setelah itu ya, sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya, ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang memberi rasa pedas ya, sampai
ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang nggak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya, ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di Tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah macam kita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak
kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pace-mace kakek di dorong semua ketika berkunjung ke Biak ya. Nah, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada martabak manis, ada martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, nah, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih. Nah, tekstur dan cita rasanya tuh tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pace-mace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pace-mace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pace-mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi.
Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sago. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit dijijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya, karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya, aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pace-mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pace-mace orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Macita temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Macita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih bener nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu." Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya pace-mace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang gak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang gak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Dicapcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pacem Aceh Kakak Ades, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, baik, baca-baca kakak dan orang masih di kita orang punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Jaya hadirkan kita punya jelajah Papua sampai di pukul 9 pagi. Dan masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua menghiasi ruang dengar baca-baca dorang semua di pagi hari ini. Dan beberapa informasi juga buat baca-baca dorang.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai keondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reraimea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reraimea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhab ya kan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reraimea itu ikut dalam Rokabia. Nah, salah satu Rokabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Setaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abuako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH.
Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita-berita tersebut, ya. Dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, gitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan, ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju ke OB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo itu dan untuk maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondofolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya. Ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam
bahasa sentaninya dinamakan kombo IMEA. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hokhom tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya.

program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
2: Suara apa tuh?
1: Itu bukan suara rusa geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
2: Mantap. Nggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
1: Nggak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu. Burung langka itu. Makanya nggak boleh kita buru.
2: Alah,

0: Biar aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Masih di Ketrong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di Distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di Distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di Distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih, ya, mungkin sekitar 300-an tahun, ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali, ya, yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sahabat Budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih, ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi Distrik Kurulu, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset, ya, tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di Distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah, mumi di Distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara Apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sahabat Budaya, ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini, ya, alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta, ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di Distrik Kurulu ini, ya, mengandalkan uang dari pengunjung yang datang, ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Baik, Pak Cima CKKD orang masih terus kita orang punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih kita punya jelajah Papua di pagi hari ini sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu informasi buat Pak Cima Cedong semua, yaitu jelang Idul Adha, Polres Sarmi ini sidak pasar dan pertokoan. Iya, Pak Cima CKKD orang ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Sarmi ini bersama pemerintah Kabupaten Sarmi melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar dan pertokoan di Kabupaten Sarmi. Dan sidak ini dipimpin langsung oleh Bupati Sarmi Domingus Katue sebagai tindak lanjut rapat pengendalian inflasi daerah guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Itu dia tadi kita punya informasi, dan masih ada beberapa juga informasi lainnya di pagi hari ini di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
4: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, Biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya Sobat Budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya Sobat Budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk Sobat Budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, Sahabat Budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya Sobat Budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia Sobat Budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik Sobat Budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Aceh Dekade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian